0: Mpingo
1: zigo
0: amen
2: amen amen
0: ah lerolo tiribe zambiri zokamba bajatonse lero tinakhala tirimodzi ndiye ngati pali nyimbo kapena pali mawu tukuti tatani tapatse mpata busathu atikambire kuti tipanga bwanji ino fwati naso Ndiyabusa zuko
2: mpango. Zuko mpango.
0: Amen.
2: Kwa mabe tiamba ndika nyimbo kena kake.

Kunendo mfira ndatoko za kutimuli pamenepo kumvetsera radio Mosambiki meneri kulotsa maprogramu atu kuchokera muno mumzinda watete tatamanga limodzi maprogramu osiyana siyana ngati pali pene pange ndipalangika ndipepese kuti pepane ndikandereso apo kunendo mfira ine wakuchuchu ukatere hehehehe hey, nchire makoma nkupumira ndikatere ndikapumika azungu amati wakufeli wakuchuti ndikapumika muna nina FM tedao ndipo amene ongole chiri yose kunchini kundi Bartolomeo Pageti tionanenso mulungu akalola ineyo ndapita

kuna maestri kuse mashibese ya dibaba saya tachini butu gamba nayo kana pakhan hawe kubire ibose na binti moshana sham dere mashibese ansiko yo butri kumbukira siku ya sika na fatsiko lensi na pansi dia mundial da rapariga Karma pita pangu na pangu sifemba ni kani sana chiputiki chukura kumaputu Sifemba na pindi siano miyabu ya kani sabi za chenyungwe Sifemba na pindi sinomwe Tuiso Sifemba na ina pakansi Basalatu la Nzeru mbawiti Kani sana chigauchi ni pangu kumi Kumi na pindi kumi na siano tau ya wada Kumi na ibozi kani sako pali zile sana chiputiki chukura kumaputu Kumi na ibozi na pindi kumi na siano Nyimbo za tapita tapita, nyimbo za pai pai pareta, kusana kaa kudulero ni tziku Ya kwa itere kupareka mbiri kuna ntikana alienzi pa tziku la panzi Dia mundial dhara pariga Kwa kupita magore makuma wili matantata kwa mwana sozo nidash Ata kazi kisa ntzikuye Mpata mutufune kupareka kuna ntikana watu Ntikana kutafunze Ata mange banja lachi Ntikana kule megezeka pa tziku lensi la panzi Mpata mutufune kumpasa Tatuwa raba funziri achi Atamange banji Atatandizi zikulachi Kusanikari nkata mpidi wangu Nipantawuzi femba ni nkani zanchi Kwa putu Mashibesi kachuri